0: Classic Head Start with GMHR.
1: With GMHR.
2: GMHR will continue
0: right after this.
3: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
4: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
3: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
4: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
3: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Mumpung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai nggak dapet diskonnya lagi.
4: Bentar lagi dong, Bu. Ya udah deh, ayo bayar sekarang ya.
3: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
4: Siap, Bu. Ayah berangkat.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: Head Start with GMHR
1: will continue
0: right after this.
2: Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinos Gina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at Moms with Moms. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Disponsori oleh NJS Gold. Didukung oleh Charles & Keith, RH, dan Nusaka. Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, One Satrio Kuningan.

Rock Your Day with the Rock, hit life, and everyone can be rockstar. Olivia Rodrigo, Drop Dead, dan masih barengan gue Anton Pradana di GMR The Rock, hit life sampai dengan jam 9 nanti, rockstars. Apakah hari ini kamu sudah berbicara dengan dirimu sendiri? Jangan dikira ngomong sama diri sendiri itu adalah hal yang buruk ya, rockstars. Atau ngerasa kayak gue gila deh. Enggak, rockstars. Itu bener dan juga aman-aman aja. Karena ternyata ngomong sendiri ini sering dianggap sebagai kebiasaan yang aneh ya. Orang merasa kayak gue gak waras deh. Padahal kalau menurut penelitian dari psikolog, self-talk atau berbicara kepada diri sendiri ini justru bisa membantu otak ya untuk mengelola emosi, meningkatkan fokus, dan menyelesaikan tugas dengan lebih efektif. Nah, itulah kenapa banyak atlet-atlet ya, profesional tuh kelihatan kayak ngomong sama dirinya sendiri. Apalagi sebelum tanding nih. Kalimat sederhana kayak misalnya tenang, fokus, semangat, kamu pasti bisa ya. Ini bukan cuma sekedar kebiasaan tapi sebuah cara juga ya, caranya otak untuk ngasih arahan biar tetap tenang di bawah tekanan yang tinggi dan bisa untuk tetap tampil lebih optimal. Kayak misalnya nih, kalau misalnya lo ngeliat Ronaldo waktu mau penalti itu nih, kelihatan kayak dia kayak fokusnya tenang. Gak tahu ya dia ngomong apa, tapi kelihatan kayak ngomong sama dirinya sendiri. Ngasih sebuah kata-kata yang positif gitu ya, untuk dirinya sendiri. Gak ada masalah, rockstars, ya kan? Untuk memberikan sebuah keyakinan ke diri sendiri. Dibandingkan sok ngasih omongan ke orang lain, belum tentu didengerin, mending ngomonglah ke diri sendiri.

0: Classic Head Start with GMHR. GMHR
1: will continue
0: right after this.
2: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
3: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen dicayang.
4: Iya.
3: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
5: Coba dibayiin.
3: Ngomong, dimomong.
5: Disayang-sayang.
3: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kali ya?
4: Iya.
3: Terus lebih appreciate cowok lucu.
4: Kenapa?
3: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
5: Men, terima kasih.
2: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. You're listening to

Rock Your Day Rock in Life, everyone can be rockstar. GMR masih berikan gua Anton Pradana sampai dengan jam 9 nanti. Nanti non you, baru saja lo dengarkan Rockstars. Mungkin aku bisa hidup tanpa kamu, tapi aku gak bisa hidup tanpa uang. Bener gak sih Rockstars? Gimana enggak? Ini hidup di akhir-akhir, di sisa akhir bulan yang mungkin sebentar lagi gajian tanggal 25. Mana nih yang gajian tanggal 25? By the way, ini kan tanggal 21 ya. Minggu ini hari Jumat tanggal 24 harusnya udah gajian nih Rockstars. Karena tanggal 25-nya kan weekend, Sabtu. Cukup menyenangkan maju, tapi otomatis tanggal tuanya juga maju satu hari. Karena semakin maju gajian, kayaknya semakin boros juga. Nah, banyak juga hal-hal yang kadang di saat merasa punya uang, kita melakukan sebuah pengeluaran yang kayaknya gak terlalu penting-penting amat dan akhirnya jadi penyesalan. Makanya itu, coba apa pengeluaran bulan ini yang sampai sekarang masih lo sesali? Jangan jauh-jauh. Di bulan ini aja Rockstars, kira-kira apa pengeluaran yang sampai sekarang itu masih lo sesali? Apalagi biasanya di saat kita memang sudah keuangan menipis, apa-apa serba dihemat, segala suatu halnya dipikirkan. Biasanya kalau makan di nasi padang, entah lo makan di sederhana kek, makan di pagi sore kek, atau lo makan di Garuda, Rockstars lauk 3, sekarang lauk cuma 2. Atau mungkin cuma lauk 1, yang penting sama satu lagi nasinya nasi rames. Biar lengkap gitu kan ya sayurnya Rockstars. Nah, makanya itu boleh. Yang lagi menghemat biasanya baru mulai tuh kepikiran, gue kemarin ngapain ya beli ini ya? Ngapain ya gue beli ini ya? Kayak berlebihan dan gak penting gitu. Boleh di share di 0815-1987-6876. Apa pengeluaran bulan ini yang sampai sekarang masih lo sesali? Boleh sekaligus juga mau request lagu? Silahkan, gue tungguin Rockstars.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: Rock your day with Rockin' Life, everyone can be rockstar. Masuk di jam 8 pagi barengan gue Anton Pradana. Mungkin ada yang pagi hari ini lagi mencari sarapan. Sarapan apa lo rockstars pagi hari ini? Lontong sayur, lontong medan, atau mungkin mie ayam, nasi uduk. Ih, enak sih. Kadang makan pagi itu dengan makanan berat langsung itu juga enak juga rockstars. Walaupun kadang gue agak gak nyambung dengan beberapa makanan berat di pagi hari seperti mie ayam, seperti yang selalu gue bilang gitu kan ya. Karena pagi hari harusnya mungkin kayak masih yang agak garingan, agak santai. Bubur kayak, walaupun kalau secara teori salah ya, bubur pagi hari itu ternyata kalau katanya Om Aderai, gula, intake gulanya luar biasa. Tapi paling enggak pagi-pagi agak lembut gitu kan ya. Atau minum susu, makan roti juga katanya juga enggak terlalu bagus karena gula-gula juga. Jadi yang paling bagus sebetulnya mungkin ya adalah alpukat. Bagus tuh katanya alpukat, telur gitu kan ya, telurnya telur rebus. Beberapa kacang-kacangan atau mungkin makan pisang yang seratnya juga bagus. Nah, tapi yang gak bagus adalah kalau di awal bulan merasa banyak duit, akhirnya lo cari sarapan sambil nginep di mana gitu rockstars. Pengeluaran yang berlebihan. Dan mungkin sekarang lo merasa itu adalah sebuah penyesalan, menjadikan sebuah penyesalan juga rockstars. Karena ngapain gitu kan ya, gue cuma pengen sarapan, akhirnya gue harus staycation juga beberapa hari gitu di hotel. Akhirnya akhir bulan lo harus hemat-hemat. Kebanyakan self reward lo, ya gak? Boleh diceritakan ya. Coba di akhir bulan ini yang serba seret kayaknya rockstars, segala sesuatu harus ditahan, termasuk minum kopi yang biasanya lo bisa beli kopi di coffee shop, sekarang cuma bisa di abang-abang keliling gitu kan ya. Coba ceritain ke gua rockstars, apa pengeluaran bulan ini yang sampai sekarang masih menjadi penyesalan buat lo? Bulan ini aja jangan jauh-jauh ya, yeah, di bulan ini yang akhirnya jadi penyesalan buat lo rockstars. Di 0815-19-875-876-875 nomor telepon siapa? 0815-19-876-876.
2: Your morning companion, GMH.

Can Be Rockstar, Is It All Bruno Mars. Mana nih yang sudah meresikokan semua hartanya di awal bulan kemarin dan akhirnya timbullah sebuah penyesalan di akhir bulan? Boleh Rockstars, di pagi hari ini kita membahas tentang apa pengeluaran bulan ini yang sampai sekarang masih lo sesali. Di 0815 1987 6876, ini sudah ada Adi. Karena lagi stres banget, bulan ini kerjaannya self reward terus. Makan enak mulu, alhasil tanggal-tanggal segini stresnya nambah, merembet ke finansial juga. Tuh, makan enak itu boleh, tapi jangan terus-terusan. Ingat, kamu itu baru gajian, bukan masuk ke financial freedom, ya. Jadi jangan berasa naik kelas di saat baru gajian, Rockstars. Harus tetap jaga pengeluaran. Terus juga Davira, jujur abis buat bensin banyak banget di bulan ini. Biasanya gue tuh naik Transum, tapi bulan ini lagi capek banget, jadi lagi sering bawa kendaraan sendiri. Abis buat bensin banyak banget, ampun. Emang sih, apalagi para ini ya, para masyarakat yang tidak menggunakan bahan bakar subsidi. Ah, ini berasa banget Rockstars. Gua aja untuk mobil yang untuk ukurannya 1500 cc, biasanya gue itu isi bensin full tank kurang lebih 370-an. Untuk yang RON 92 ya, sekarang itu harus menghabiskan kurang lebih 500 ribu. Jadi jaraknya jauh banget. Belum lagi di Jakarta serba macet, emang cukup rugi gitu loh. Terus juga ada Dita, so-soan perpanjangan membership gym cuma karena kepengen doang di hari itu. Literally cuma satu hari doang gue nge-gym di awal bulan. Sampai hari ini nganggir aja tuh membershipnya. Coba Dita, emang gue pun juga seperti itu. Gue kurang lebih udah off nge-gym itu 1 tahunan lah. Ya, yang terakhir itu gue member di salah satu gym. Ternyata dia bisa kasih gue member 6 bulan. Gue member lah kurang lebih 6 bulan. Setelah gue 6 bulan member selesai, gue pengen ngelanjutin lagi, ya kan? Tapi masalahnya, kalau gue bukan di duit permasalahannya, tapi lebih kayak ke niat. Karena di akhir-akhir gue nge-gym, itu gue putus-putusan. Jadi dibilang angin-anginan banget, enggak. Cuman kerjaannya lagi ngebuat gue kayak gak bisa konsisten untuk nge-gym. Akhirnya, untuk orang yang tidak punya motivasi terlalu besar untuk nge-gym ini, ya akhirnya gue gak perpanjang sampai sekarang. Akhirnya gue masih terselamatkan dari pengeluaran nge-gym yang tidak perlu. Kadang, walaupun gue di WhatsAppin mulu nih sama sales tempat gymnya, tapi karena gue merasa kayak, aduh ntar dibandingkan gue rugi, walaupun dia bilang, mas lagi ada diskon dan lain sebagainya, gue belum ngambil. Karena gue belum berani berkomitmen lagi nih Dita. Nah, kalau buat lo Rockstars, gimana? Apakah pengeluaran yang membuat lo menyesal di bulan ini? Ya gak usah jauh-jauh, di bulan-bulan ini aja. Yang akhirnya lo sesali di akhir bulan, di momen kritis seperti ini. Apakah lo kebanyakan all you can eat? Apakah lo kebanyakan self reward? Lo habis beli tumbler mungkin? Gue gak tahu tumbler lo apa yang lo beli. Ya kan? Biasanya lo ngerasa, ah lagi ada promo nih. Tapi ternyata ya walaupun promo lo gak butuh-butuh banget gitu. Boleh langsung di WhatsApp ya, 0815 1987 6876.

Rock your day with Rocky Life, and everyone can be rockstar. Red Guitar featuring Hindia. Masih ada cahaya, rockstars. Walaupun cahaya itu lagi suram sekarang karena lagi gak punya duit ya. Apapun yang kita lihat, kalau lagi lesu gak ada kemampuan nih, kayaknya suram aja gitu, rockstars. Makanya kita lagi ngebahas nih, coba apa penyesalan atau mungkin apa pengeluaran bulan ini yang sampai sekarang itu masih lo sesali, rockstars. Ya, ini yang sudah masuk di 0815 1987 6876. Sudah ada Rian, dia ngerasa ini waktunya buat invest di emas karena lagi turun, agak lumayan banyak belinya waktu itu. Selang waktu semingguan gue butuh cash dengan nominal yang sama, tapi emasnya makin turun. By the way Rian, gue pun juga melakukan yang sama. Gue kemarin, di awal bulan ya, bulan Juli ini gue beli kurang lebih 1,5 gram. Cuman gue belinya di aplikasi digital itu loh, ya kan, di Tring sama di, gue beli di, maksudnya di Tring sama di Brimo. Nah, gue beli di dua tempat itu, Rockstars. Terus ternyata beberapa waktu kemudian emasnya turun. Gue kayak udahlah, nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya, turunnya dikit, makin lama makin banyak turunnya. Kayaknya beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang kemarin gue dapat info emas turun lagi. Aduh, turun mulu nih mas ya, padahal kita udah investasi nih ya. Padahal beli ngerasa kayak udah turun nih, turunnya turun lagi dia. Itulah namanya hidup, kadang di bawah, kadang di bawah banget, rockstars. Juga ada Gita, gara-gara kepengen motor listrik, abis itu tuh lihat mulu di mana-mana, akhirnya gue beli. Sebenarnya nggak butuh-butuh amat, tapi entah kenapa manusia nggak bisa kena godaan sedikit pun. Gita, beli motor Gita. Enak ya, orang nganggur ngapain ya, kepengen beli motor gitu. Gitu berarti duit lu agak banyak juga ya, gitu ya. Lu nganggur-nganggur beli motor gitu. Beli nyicil apa cash tuh gitu. Kalau nyicil agak ya berarti enggak terlalu ini ya, enggak terlalu berat, tapi kalau belinya cash langsung lunas sih agak berasa di tabungan ya. By the way Rockstars, terima kasih yang sudah ikutan topik hari ini. Terima kasih yang sudah ya seru-seruan juga. Pastinya kita akan ketemu lagi besok dengan topik-topik yang menarik juga. Jangan lupa untuk selalu ikutan interaksi di 0815 1987 6876. Dan masih barengan gue Anton Pradana pagi hari ini di GMHR sampai dengan jam 9. Kita lanjut dengan lagu-lagu enaknya.

0: Classic Head Start with GMHR.
1: With GMHR.
2: GMHR will continue
0: right after this.
3: Setiap hidangan punya cerita, setiap hotel punya standar, dan dibalik setiap pengalaman terbaik selalu ada inovasi yang menggerakkan industri. Kalau kamu adalah pelaku industri hospitality, food and beverage, atau sedang mencari peluang bisnis baru, ini tempat yang wajib kamu datangi. Food and Hospitality Indonesia 2026, the 20th Indonesia's leading international hospitality, food and beverage trade exhibition, a thrilling journey of excellence that celebrates the new and ignites the future.
4: Berlangsung dari 21 sampai 24 Juli 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta bersama Hotelex Indonesia, Fine Furniture and Deco Asia, Hotel Shop Design and Supply Asia, serta Propak Indonesia.
3: Temukan ribuan produk dan inovasi terbaru, bangun koneksi dengan supplier, buyer, dan para decision maker, serta ikuti FHI Business Matching, Indonesia Coffee Competition, Culinary Talk, Wine Masterclass, World Fashion Drinks Competition Indonesia Division, Seminar, Networking Sessions, dan masih banyak lagi.
4: Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi
3: www.foodhospitalityindonesia.com dan dapatkan tiketnya sekarang melalui bit.ly/FHI2026ATS. Food and Hospitality Indonesia 2026, where hospitality meets innovation. A thrilling journey of excellence that celebrates the new and ignites the future. See you there!

0: Can I please talk to you for a minute?
1: Rock your day with Rocky, life everyone can be rockstar. Masih barengan gue Anton Pradana sampai dengan jam 9 nanti. Sudah kalau nonton The Odyssey Rockstars? Gue sebetulnya tidak mengetahui banyak tentang film ini. Tapi setelah gue lihat reviewnya di sosial media, ya, di TikTok, di Instagram tuh bagus. Katanya bahkan ada yang nulis 1000 per 10 kalau gak salah. Ya, langsung gue nonton kemarin malam. Gue nonton di CP semalam Rockstars. Karena 3 jam gue nontonlah yang bukan yang biasa, yang agak oke, yang tempatnya tempat tidur gitu. Enak banget, nyaman lah. 3 jam, ya kan, worth it, gue bayar gitu loh Rockstars. Dan setelah gue nonton, bagus. Bagus banget, gue suka banget Rockstars. Tapi di balik film yang luar biasa bagus ini, gue mau bahas tentang seorang Christopher Nolan, ya, orang yang memang ada di balik film The Odyssey Rockstars. Jadi dia dibilang, ya, dia ini akan ngambil jeda minimal 3 tahun sebelum memproduksi film baru setelah The Odyssey. Kenapa? Ya, keputusan ini emang dia ambil karena proses pembuatan film The Odyssey ini benar-benar menguras semua tenaganya, ya, dari tim produksi juga. Dan dia ini bilang kalau tantangan utama dalam film The Odyssey, ya, ini ada di penggunaan kamera IMAX. Jadi sepanjang pengambilan gambar gitu loh. Ya walaupun proses syutingnya ini berat banget, panjang, dia menganggap bahwa kesulitan ini emang harus dilakukan untuk mewujudkan karya yang maksimal dan terbukti. Emang terbaik sih. Jagoan sih, keren banget Rockstars. Tapi kalau kita berkaca dari seorang Christopher Nolan Rockstars, enak ya dia, ya. Setelah bekerja keras, ngerasa kalau otaknya terforsir banget, tenaganya terforsir bersama dengan para timnya, dia bisa mengambil rehat dan untuk istirahat. Walaupun dia sudah work, kerja gitu kan, ya. Ada waktu untuk mengistirahatkan otak dan juga badannya. Kalau kamu gimana nih? Udah kerja, gak ada waktu istirahat. Itu namanya dikerjain sama kerjaan.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

Rock Your Day with Rocky, Life of Everyone, Can't Be Rockstar, Nobody's Girl, Ted McCray. Baru saja lo dengarkan Rockstars. Ini adalah lagu terakhir dari gue. Terima kasih yang sudah mendengarkan GMHR The Rockin' Live sampai dengan jam 9 ini. Kita akan ketemu lagi di hari Jumat. Kita akan ketemu di Drive and Jive ya, sore hari nanti. By the way, pagi hari ini gimana kabarnya buat yang masih menyicil untuk kekurangan tidur? Kayaknya kurang tidurnya satu hari, nyicil tidurnya perlu 2-3 hari ya, Rockstars. Mata masih hitam, masih ngantuk, perlu asupan kopi yang lebih, kafein yang banyak hari ini. Kafein mungkin bisa dipenuhin, tapi ingat, hidup yang seimbang ya, atau mungkin otak yang bekerja dengan jernih, itu emang cuma bisa dibayar pakai tidur. Gue tuh ya, kalau mau dikasih kopi gimana pun, kalau tidurnya kurang, kayak agak blee aja gitu loh. Masih kayak agak kurang, kayak sering lupa lah atau apa. Kalau kurang tidur tuh bahaya banget. Jadi buat lo yang mungkin sekarang masih berusaha mencicil kurang tidurnya, semangat, pinter-pinter cari waktu, tidur-tidur ayam juga gak apa-apa deh, Rockstars. Kalau gitu gue Anton Prada Dapabit, bye-bye.

0: is.
1: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
2: Setiap hidangan punya cerita, setiap hotel punya standar, dan dibalik setiap pengalaman terbaik selalu ada inovasi yang menggerakkan industri. Kalau kamu adalah pelaku industri hospitality, food and beverage, atau sedang mencari peluang bisnis baru, ini tempat yang wajib kamu datangi. Food and Hospitality Indonesia 2026, the 20th Indonesia's leading international hospitality, food and beverage trade exhibition, a thrilling journey of excellence that celebrates the new and ignites the future.
3: Berlangsung dari 21 sampai 24 Juli 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta bersama Hotelex Indonesia, Fine Furniture and Deco Asia, Hotel Shop Design and Supply Asia, serta Propak Indonesia.
2: Temukan ribuan produk dan inovasi terbaru, bangun koneksi dengan supplier, buyer, dan para decision maker, serta ikuti FHI Business Matching, Indonesia Coffee Competition, Culinary Talk, Wine Masterclass, World Fashion Drinks Competition Indonesia Division, Seminar, Networking Sessions, dan masih banyak lagi.
3: Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi
2: www.foodhospitalityindonesia.com dan dapatkan tiketnya sekarang melalui bit.ly/FHI2026ATS. Food and Hospitality Indonesia 2026, where hospitality meets innovation. A thrilling journey of excellence that celebrates the new and ignites the future. See you there.
4: Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinoskina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at MomsWithMoms. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Disponsori oleh NJS Gold. Didukung oleh Charles & Keith, RH, dan Nusaka. Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, One Satrio Kuningan. Apa sih jadinya kalau Marco Randi dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
5: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau gak cocok.
6: Kalau gak cocok ya iya.
5: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
6: Ya, 2-3 bulan lah.
5: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
6: iya kan? Jadi kan harus ya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
7: iya,
6: lagi.
7: Lu makanya habis gagal
6: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
5: Ya di blok.
4: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
8: You're listening to

0: music finds you.
1: T-R-L.
0: Where everyone can be a rock star.

0: This is TRL.
1: The Rockin' Life.
2: Rockin' you.
1: All day long.
3: Mau ke Ciwok ah, soalnya banyak yang baru.
4: Sekarang Amanda Supermarket dan Tizi sudah resmi buka di Ciwok.
3: Jalan-jalan bareng keluarga makin seru dan lengkap. Terus ada apa lagi nih?
4: Sekarang Ciwok juga punya aplikasi yang bikin pengalaman belanja makin seru. Kamu bisa jadi member loyalty, kumpulkan poin dari setiap transaksi, dan tukarkan dengan berbagai hadiah menarik. Aplikasinya sudah tersedia di Play Store dan App Store.
3: Belanja jadi makin untung ya.
4: Makin untung lagi, setiap belanja minimal 100 ribu, kamu juga akan mendapatkan satu kupon undian berhadiah mobil listrik yang akan diundi hingga Desember nanti. Sepanjang Juli juga ada banyak event menarik. Tanggal 3 sampai 12 Juli hadir Festival Sentra Industri serta Festival All About Tahu dan Jajanan Bandung. Ada juga pameran furniture tanggal 3 sampai 12 Juli, pameran fashion sepanjang bulan Juli, dan live music setiap Selasa dan Kamis mulai pukul 5 sore. Untuk informasi lebih lengkap dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihampelaswalk.
5: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: CGS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
2: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang, ternyata jelek. Emang iya?
1: Rockin' Hype.
2: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
3: I found something.
4: What did you find?
3: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place builds them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
2: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
0: This is TRL.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Another World Cup, another underdog story.
0: Rockin' Sports.
1: Bareng gue Danar Kalingga, kita bakal ngomongin soal Piala Dunia 2026 yang lagi berjalan sekarang. Setiap Piala Dunia selalu punya cerita tim underdog. Kroasia pernah sampai final di tahun 2018. Maroko bikin sejarah ke semifinal. Di tahun ini, banyak nih yang penasaran siapa kuda hitam berikutnya. Karena makin banyak negara peserta, makin besar juga peluang muncul cerita yang gak terduga. Tim yang awalnya diremehin, tiba-tiba bikin negara besar pulang lebih cepat. Pertanyaannya, kalau harus pilih satu negara, siapa nih yang menurut lo bakal jadi kuda hitam Piala Dunia 2026? Kalau gue sih Norwegia. Kalau lo siapa?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: Weekend itu kadang bikin bingung deh. Mending nonton konser, belanja fashion, atau hunting beauty products ya.
1: Untungnya di Social Chic Jakarta 2026 gak perlu bingung lagi. Karena semuanya hadir dalam satu pengalaman yang menarik. Sebuah festival lifestyle yang mempertemukan fashion, beauty, musik, komunitas, dan berbagai pengalaman seru dalam satu tempat. Nikmati penampilan dari Tulus, Raisa, Kahitna, Justy Lucy, Mahalini, Sal Priyadi, dan masih banyak lagi. Sambil menjelajahi fashion, beauty brands, activation area, dan F&B area. 31 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Stadion Madya Gelora, Bung Karno. Untuk informasi lebih lengkap soal tiket, line up, dan event rundown, bisa cek media sosial at socialchic.id. Social Chic Jakarta 2026, where music, style, and stories come together.
2: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: What's up, rockstars? This is The Rocky Life, your number one lifestyle and entertainment media. Dan Rekal Yeah here, yang bakal menin lo dari jam 11 sampai jam 1 siang nanti. Only on The Office. Dan ini tempatnya lo bisa pastinya kalau misalnya dengerin lagu-lagu buat nemenin siang-siang lo. Mau cari info-info yang menarik buat memulai minggu yang sebenarnya udah gak dimulai banget ya. Ini hari Selasa. Well, kita akan mulai sampai jam 1 siang nanti. Only on The Rocky Life.

0: Justin Timberlake with Mirrors, dan sebelumnya juga diputerin Olivia Dean, Man I Need, and also Justin Bieber with Ghost, salah satu performer yang pastinya ada kemarin di final World Cup 2026, yang dimana kayak kok agak bikin lemes jujur ya performance-nya ya, tiba-tiba di tengah Piala Dunia. Dan tapi gak cuma dia doang kemarin, ada beberapa performer lain, kayak ada I Show Speed yang ngebawain lagu original buatan dia untuk World Cup 2026. Ada BTS juga ya yang ngebawain Dynamite. Dan gimana kemarin hasilnya Rockstars ya? Apakah sesuai dengan prediksi lo? Apakah sesuai dengan ekspektasi lo? Atau masih ada hari ini yang kebawa murungnya, kebawa keselnya gara-gara Argentina kalah? Atau lo adalah tim yang seneng ya? Karena emang kemarin jujur rame banget ya penonton fans Argentina, dan bukan fans Spanyol, haters Argentina. Karena emang banyak banget dan emang penuh drama, akhirnya dimenangkan 1-0 sama Spanyol ya. Coba dong kasih tahu gue, Rockstars, kemarin lo gimana? Mungkin nobarnya di mana? Mungkin kayak nonton sama siapa juga? Atau sekalian kasih tahu juga mau diputerin lagu apa hari ini? Kayak gimana ya untuk nemenin siang-siangnya, karena gue pastinya masih bakal nemenin lo sampai jam 1 siang nanti, only on The Rockin' Life.
1: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
2: Hey, what up, girl?
1: Glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city.
2: Let's
1: before
2: go.
1: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack, 'cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Setiap hidangan punya cerita, setiap hotel punya standar, dan di balik setiap pengalaman terbaik selalu ada inovasi yang menggerakkan industri. Kalau kamu adalah pelaku industri hospitality, food and beverage, atau sedang mencari peluang bisnis baru, ini tempat yang wajib kamu datangi. Food and Hospitality Indonesia 2026, the 20th Indonesia's leading international hospitality, food and beverage trade exhibition, a thrilling journey of excellence that celebrates the new and ignites the future. Berlangsung dari 21 sampai 24 Juli 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta bersama Hotelex Indonesia, Fine Furniture and Deco Asia, Hotel Shop Design and Supply Asia, serta Propak Indonesia. Temukan ribuan produk dan inovasi terbaru, bangun koneksi dengan supplier, buyer, dan para decision maker, serta ikuti FHI Business Matching, Indonesia Coffee Competition, Culinary Talk, Wine Masterclass, World Fashion Drinks Competition Indonesia Division, Seminar, Networking Sessions, dan masih banyak lagi. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.foodhospitalityindonesia.com dan dapatkan tiketnya sekarang melalui bit.ly/FHI2026ATS. Food and Hospitality Indonesia 2026, where hospitality meets innovation. A thrilling journey of excellence that celebrates the new and ignites the future. See you there!
1: Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinoskina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at Moms with Moms. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Disponsori oleh NJS Gold. Didukung oleh Charles & Keith, RH, dan Nusaka. Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, One Satrio Kuningan.
0: Your daily dose of music, lifestyle, and entertainment. CRL. The Rockin' Life.

0: This is The Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. You're still with me on The Office, pastinya sampai jam 1 siang nanti. Rockstars ditemenin sama lagu dari Nona with Rollerblade ya. Ini lagu yang emang gak bisa keluar dari otak nih, selalu nyangkut banget ya. Sama kayak trailer yang baru aja dirilis nih, yang bikin gue bener-bener kepikiran sampai sekarang ya. Apalagi sebagai orang yang cukup ngikutin Marvel dari awal, dan udah dirilis tuh full trailer pertama dari Avengers Doomsday. Dan ini benar-benar semuanya dikasih sih, dar-dar-dor semuanya ya. Fan service semua isinya menurut gue. Jadi di trailer yang ini isinya sekitar 2,5 menit, jadi emang full trailer pertamanya dari Avengers Doomsday. Ini adalah lanjutan dari teaser-teaser sebelumnya nih Rockstars. Kalau sebelumnya tuh sempat ngasih bocoran soal adanya Steve Rogers dan lain-lain, Thor, X-Men, dan lain-lain. Nah sekarang akhirnya mereka ini lebih detail ya, ngasih tahu di trailer itu ada apa aja. Jadi yang pastinya bikin orang kaget itu dari mulai Captain America, Chris Evans balik lagi, ada Thor lagi, terus semuanya pokoknya dikumpulin, Thunderbolts, Fantastic Four, Ant-Man, Loki, Shang-Chi, Shuri, Namor, pokoknya semuanya, sampai X-Men yang akhirnya resmi ikut masuk MCU nih Rockstars ya. Dan pastinya yang seperti kita semua udah tahu ya, ada Robert Downey Jr. juga yang balik lagi, bukan sebagai Iron Man tapi jadi Dr. Doom. Memang ini kalau misalnya dibicarain dari trailer ini kayaknya gak bisa satu topik ya, benar-benar banyak banget yang menjadi highlightnya. Dan ini bikin pastinya semua pada makin gak sabar untuk nonton film ini yang akan dijadwalkan tayang, kalau gak ada apa-apa, kalau lancar itu di 18 Desember 2026 ya. Kira-kira gimana nih Rockstars, lo udah ada yang lihat trailernya kah, atau ada yang udah tahu kira-kira ini semua bakal ada apa aja, atau ada yang udah gak sabar nungguin siap-siap nanti di Desember 2026? Coba dong kasih tahu gue, sambil kasih tahu juga mau dengerin apa, boleh banget sampai jam 1 siang nanti only on The Office.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

Ikuti penampilan dari Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Hon, Flow, Steve Lacy, Beavers, Farewell Show, Codeline, dan masih banyak musisi internasional lainnya. Nikmati juga art installation dan visual experience khas La La La Fest yang selalu memorable di festival ini. Tanggal 22 dan 23 Agustus 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta. Buat info lebih lengkap dan tiket bisa langsung cek www.lalalafest.com. La La La Fest 2026. See you under the stars. Playing your best hits. TRL, where everyone can be a rock star.

This is the Rocky Life, your number one lifestyle and entertainment media. How's your Tuesday, everyone? Gimana? Masih belum bisa move on kah dari final Piala Dunia kemarin? Masih belum berani kah menggunakan jersey-jersey pemain kesayangan lo yang kalah? Tenang aja, gak apa-apa. Pemain gue juga kayak gitu kok. Yeah, sama ya. Ini yang harusnya gue pakai sampai akhir Piala Dunia, ini gue simpen dulu ya, nunggu beberapa saat reda dulu biar bisa kembali gue pakai dengan bangga nih, Rockstars ya. Tapi pastinya yang bisa lo katakan dengan bangga ini, kalau misalnya mau request lagu apa atau lo mau cerita-cerita tentang apa, absen tentang apa, langsung aja boleh banget dikasih tahu ya, langsung ke WhatsAppnya kita di 0815 1987 6876. Kayak yang udah ada request di WhatsAppnya kita dari namanya Ibra. Siang bro Danar, gue lagi WFA nih, sekalian dengerin TRL. Mau request lagunya Dua Lipa Yang Mana Aja. Ini penyanyi favorit gue yang cakep banget katanya. Setuju, setuju, setuju banget gue cuy ya. Sama gue juga ya, gue suka banget ngelihat dia perform ini ya. Maksudnya kalau nyanyi. Ada juga dari, kita lihat ya, dari Amanda. Siang Kak Danar, aku mau minta diputerin aja lagunya Harry Styles, kalau bisa yang mana aja yang seru ya. Oke, kalau gitu langsung aja, dan buat

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

Harry Styles with American Girls on The Office with me, Danar. Di pastinya yang bakal menin lo sampai jam 1 siang nanti, Rockstars. Harry Styles, the most famous Harry there is on England. Don't at me, don't come at me ya, Rockstars ya. Cause that's what Prince Harry himself said ya. Jadi katanya Prince Harry ini kemarin kan sempat ada di acaranya James Corden. Dan dia di sana ngomongin banyak hal ya, dari mulai Piala Dunia dan segala macam. Dan sempat nih dibahasan kira-kira dari segitu banyaknya Harry dan juga Harry yang terkenal di England ya. Jadi direng nih, kira-kira siapa Harry yang paling terkenal di Inggris ya. Karena pastinya di Piala Dunia sendiri, di skuadnya Inggris ada seorang Harry yang pastinya ada di posisi striker dengan golnya yang banyak banget ya, yaitu Harry Kane. Terus juga ada karakter fiksi, ada Harry Potter ya, dan pastinya ada Harry Styles, sang penyanyi yang barusan tadi gue puterin lagunya, dan juga dia yang merupakan bangsawan Inggris, Prince Harry ya. Dan katanya setelah direng oleh Prince Harry, dia bilang Harry Styles itu lebih terkenal daripada Prince Harry ya. Dan ini dia ngomongin ya tentang karena pastinya dari mulai lagunya, dari mulai segala macam dan lain-lain gitu ya. Dan untuk global success, karena emang pasnya Harry Styles ini dari zaman-zaman dia masuk audisi kompetisi nyanyi ya, terus juga dia ke One Direction dan lain-lain ya, sampai sekarang juga masih sangat-sangat terkenal. Bahkan lagu-lagunya emang menurut gue setiap dia ngeluarin lagu baru, materi baru juga pastinya gak pernah gagal ya. Jadi Prince Harry aja bilang kalau Harry Styles ini lebih terkenal daripada dia ya, di posisi nomor 1. Tapi kalau lo setuju gak nih, Rockstars? Atau menurut lo ada Harry dari Inggris yang lebih terkenal, yang lebih deserving untuk jadi di top spot ya? Coba dong kasih tahu gue pendapat lo gimana. Atau lo malah setuju Harry Styles nomor 1, baru ya mungkin 2-3-nya ada Harry Kane, Prince Harry dan lain-lain. Langsung kasih tahu gue, sambil boleh juga kalau misalnya mau ngasih tahu lagu apa yang pengen lo puterin di 0815198768. Guys, I will still be here until 1 PM only on The Rockin' Life. What

0: weekend itu kadang bikin bingung deh. Mending nonton konser, belanja fashion, atau hunting beauty products ya.
1: Untungnya di Social Chic Jakarta 2026 gak perlu bingung lagi. Karena semuanya hadir dalam satu pengalaman yang menarik. Sebuah festival lifestyle yang mempertemukan fashion, beauty, musik, komunitas, dan berbagai pengalaman seru dalam satu tempat. Nikmati penampilan dari Tulus, Raisa, Kahitna, Justy Lucy, Mahalini, Sal Priyadi, dan masih banyak lagi. Sambil menjelajahi fashion, beauty brands, activation area, dan F&B area. 31 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Stadion Madya Gelora, Bung Karno. Untuk informasi lebih lengkap soal tiket, line up, dan event rundown, bisa cek media sosial at socialchic.id. Social Chic Jakarta 2026, where music, style, and stories come together.
2: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

Space ya. Ada satu lagu dari Lil Romeo featuring Solange with True Love yang emang menjadi tujuan banyak orang ya, menjadi apa yang dicari banyak orang. Ada yang dapat, ada yang awalnya dapat tapi enggak, ada yang masih nyari-nyari sampai sekarang ya. Tapi kayaknya kalau misalnya yang baru dapat dan masih belum bisa move on itu adalah Taylor Swift dan juga Travis Kelce yang emang sepertinya benar-benar the true definition of true love ya. Weddingnya yang benar-benar megah banget, royal wedding, ribuan orang datang. Dan yang menarik dari wedding kemarin itu kan bahkan dia sempat bilang ya, kalau yang diundang itu bahkan orang yang pernah berinteraksi sama dia. Ada tuh sampai gue lihat kan satu dua orang yang katanya dia tuh cuma pernah kayak kerja bareng sekali sama Taylor, abis itu udah, tapi tetap diundang. Emang luar biasa ya, pasangan power couple inilah bisa dibilang. Sang Taylor Swift ya gak usah diraguin lagi, dari mulai lagu, album, konser yang selalu sold out. Dan juga Travis Kelce, very very decorated NFL stars yang emang udah bertahun-tahun ada di liganya. Dan pastinya ini masih kita tunggu ya, setelah kemarin sibuk dengan pernikahannya dan sekarang udah balik lagi fokus ke new NFL season ya. Tapi yang menarik ya, ternyata kayaknya season ini banyak orang yang mengiranya akan menjadi season terakhir dalam karir NFL-nya Travis Kelce. Karena temannya yaitu Chris Carter, di Instagramnya ChrisCarter1965 bikin caption kalau katanya, "Andrew and I started with Travis before his rookie year in the NFL. Now the GOAT is preparing for the last dance." Jadi dia bilang kalau Travis ini preparing for the last dance. Kira-kira apakah benar ini akan menjadi musim terakhirnya di NFL atau ternyata akan ada kejutan lain? Dan menariknya juga di foto yang di-upload sama Chris ini yang ada Travis Kelce-nya, dia nunjukin kalau di jari manisnya itu udah ada wedding ring karena dia baru aja menikah bersama Taylor Swift. Congratulations once again for the lovebird dan good luck pastinya Travis Kelce for the next NFL season ya. Semoga lancar-lancar NFL seasonnya, selancar pernikahannya sama Taylor Swift kemarin.

0: Mau ke Ciwok ah, soalnya banyak yang baru.
1: Sekarang Amanda Supermarket dan Tizi sudah resmi buka di Ciwok.
0: Jalan-jalan bareng keluarga makin seru dan lengkap. Terus ada apa lagi nih?
1: Sekarang Ciwok juga punya aplikasi yang bikin pengalaman belanja makin seru. Kamu bisa jadi member loyalty, kumpulkan poin dari setiap transaksi, dan tukarkan dengan berbagai hadiah menarik. Aplikasinya sudah tersedia di Play Store dan App Store.
0: Belanja jadi makin untung ya.
1: Makin untung lagi, setiap belanja minimal 100 ribu, kamu juga akan mendapatkan satu kupon undian berhadiah mobil listrik yang akan diundi hingga Desember nanti. Sepanjang Juli juga ada banyak event menarik. Tanggal 3 sampai 12 Juli hadir Festival Sentra Industri serta Festival All About Tahu dan Jajanan Bandung. Ada juga pameran furniture tanggal 3 sampai 12 Juli, pameran fashion sepanjang bulan Juli, dan live music setiap Selasa dan Kamis mulai pukul 5 sore. Untuk informasi lebih lengkap dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihampelaswalk.

and Entertainment Media, Ray J with One Wish ya. Ini kalau misalnya lo punya One Wish atau seperti film yang lagi rame dan masih ada di bioskop, kalau kamu punya One Wish Willow nih, Rockstars ya, kira-kira what do you want to wish for? Apakah seperti Bear? Lo mau wish untuk seseorang bisa suka dan terobsesi sama lo, yang malah kayaknya gak ada yang mau lagi ya setelah melihat kelakuan orang yang ternyata jadi suka sama dia melebihi siapapun di dunia. Jadi kayak gimana kelakuannya? Kayaknya enggak deh ya. Tapi kalau gue, kalau punya One Wish Willow, ini bingung juga sih. Masalahnya gak cukup, cuma satu cuy. Kayak pengen tentang cinta ada, tentang karir iya, keuangan iya, tentang kesehatan juga iya. Susah banget ya. Kayaknya kalau gue punya One Wish Willow kayak di film Obsession, gue ini gak tahu deh sampai akhirnya gak bakal gue pakai karena saking lama mikirnya ya. Tapi selain film Obsession ini, yang menarik juga, Rockstar,

dari konsep film Obsession-nya, sang sutradara Cory Barker ini bilang kalau dia tuh punya ide. Bahkan ini idenya belum terrealisasi tapi udah dikasih tahu sama dia, yang bisa menjadi saran untuk produser-produser, director-director ya. Ini bisa banget nih take notes. Karena katanya dia kepikiran untuk bikin satu series, antologi series gitu. Jadi kayak series tapi antar episode satu ke episode lainnya itu enggak yang nyambung gitu, cuma dalam satu universe. Jadi di mana dia itu kepikiran katanya bikin tiap episode one wish-nya itu beda-beda. Jadi mungkin ada satu episode yang di mana si orangnya ini wishing for something around their career, atau mungkin something around their health, their well-being, atau around love, kayak Bear di filmnya Obsession. Jadi ini bakal menarik ya kalau ternyata benar-benar kejadian dan akan ada yang modelin si series ini. Walaupun gak tahu apakah jadi apa enggak, karena untuk Obsession berikutnya ini udah ada yang modelin ya untuk si Cory Barker bikin kelanjutan dari filmnya. Ya kita lihat aja yang terbaik ya, sambil kita lihat film-film lainnya, karena emang sekarang lagi banyak banget film bagus. Backrooms gue udah nonton juga tuh, The Odyssey yang katanya bagus banget tapi sayangnya gue belum nonton karena kata orang-orang lebih bagus di IMAX. Jadinya gue nungguin di IMAX bisa gue beli karena penuh terus ya. Tapi kalau lo gimana Rockstars? Ada yang udah nonton kah? Boleh di-share-share kali ya. Atau mungkin lo punya rekomendasi film lain juga boleh banget. Gue tungguin sampai jam 1 siang nanti. Only on The Rockin' Life.

0: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
1: Ada yang berbeda dari Jakarta di bulan Agustus nanti. Bukan gedungnya, bukan jalanannya, tapi cerita-cerita yang datang mengisinya. Selama satu bulan penuh, SIPFest 2026 atau Salihara International Performing Arts Festival dengan tema Asia Ria akan menghadirkan pertunjukan teater, musik, dan tari kontemporer dari berbagai negara Asia hingga seniman diaspora Asia. Nikmati aksi karya dari Melati Suryodarmo, Sankai Juku dari Jepang, Alfian Saad dari Singapura, dan masih banyak lagi. Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026 di Salihara Art Center Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Untuk info jadwal pertunjukan dan tiket, langsung kunjungi sipfest.salihara.org. Udah siap nonton Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Codeline, dan artis internasional lainnya? Southeast Asia's leading music festival, La La La Fest 2026 is back. Nikmati penampilan dari Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Hon, Flow, Steve Lacy, Beavers, Farewell Show Codeline, dan masih banyak musisi internasional lainnya. Nikmati juga art installation dan visual experience khas La La La Fest yang selalu memorable di festival ini. Tanggal 22 dan 23 Agustus 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Buat info lebih lengkap dan tiket, bisa langsung cek www.lalalafest.com. La La La Fest 2026. See you under the stars.
2: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
3: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
4: Kalau nggak cocok ya iya.
3: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
4: Ya, 2-3 bulan lah.
3: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah.
5: Ya, iya. Jadi kan harus ya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
6: iya,
5: lagi.
6: Lu makanya habis gagal
5: dicek iya, apa yang salah. Didiskusikan kemarin kita kenapa.
3: Ya gue diblok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. You're listening to

0: Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinos Gina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at Moms with Moms. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Disponsori oleh NJS Gold. Didukung oleh Charles & Keith, RH, dan Nusaka. Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan official venue, One Satrio Kuningan. Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol gak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau gak cocok.
2: Kalau gak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Terus setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah...
3: Jadi harus ya ketika gagal itu coba direkonsiliasi lagi.
4: Iya. Lu makanya habis gagal
3: dicek apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
1: Ya gue diblok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
5: You're listening

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya gak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: ERL. The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
1: Udah dari Selasa nih pastinya Drive and Jeff yang nemenin lu, ada Sarah Tobing dan Marco Randy.
2: Hello, how is your weekend so far? Ceritain atuh, ngapain aja di weekendnya via WhatsApp, absen di 0815 1987 6876,
1: atau boleh juga DM aja ke kita di via Instagram @therockinglife.jkt.

0: Welcome back Rockstar yang baru join. Pastinya Drive and Jive nemenin lu di sore hari ini. Jadi ada sebuah studi ya katanya juga.
1: Yes, apa nih?
0: Katanya belajar tari salsa bisa membantu meredakan depresi dan anxiety. Ini tari salsa apa tari bareng salsa nih?
1: Ada. Ini penelitian dari University of Oxford dan Oxford Health NHS Foundation Trust. Nari salsa bang, bukan nari sama mbak salsa. 8 minggu aja. Katanya minggu membantu untuk menurunkan gejala depresi dan juga social anxiety.
0: Dalam uji
1: coba terhadap 121 peserta, mereka yang mengikuti kelas salsa menunjukkan perbaikan yang lebih besar dibanding kelompok yang tidak mengikuti kelas. Manfaatnya ternyata bukan hanya karena bergerak. Salsa ini kan menggabungkan aktivitas fisik, musik, interaksi sosial dan pola gerakan yang terstruktur,
0: motorik ya.
1: Jadi membuat pesertanya lebih mudah berinteraksi dengan orang lain tanpa merasa terlalu tertekan. Mereka juga mencatat bahwa peserta melaporkan merasa lebih bahagia dan lebih nyaman bersosialisasi setelah mengikuti program tersebut. Bagaimana Marco Randi, apakah Anda?
0: Saya kurang setuju sih. Maksudnya bukan cuma dengan tarian salsa, bisa juga untuk mengurangi anxiety dan lainnya, itu bisa aktivitas lain.
1: Apa contohnya?
0: Kayak misalnya nonton bola mungkin. Kan lagi Piala Dunia nih.
1: Udah lewat.
0: Iya, maksudnya udah lewat. Maksudnya mempersatukan kita gitu loh, cowok-cowok.
1: Tapi
0: 4
1: tahun sekali bang.
0: Ya udah, sisanya yang saya tilah.
2: Sometimes all you need is that one perfect song on that perfect drive. Drive and Jive continues right after this.
3: The Rockin' Life is on.

0: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: dan memberikan fakta-fakta ya soalnya.
1: Tadi kita udah mendapatkan fakta bahwa ternyata menari salsa itu bisa menurunkan kadar anxiety dan juga depresi.
0: Nggak percaya lagi.
1: Coba aja dulu joget dulu bang, di salsain aja. Nah,
0: apa kabar lu sambil joget?
1: Ini ada nih katanya ya, tombol snooze di alarm itu malah bikin badan tambah loyo.
0: Maksudnya snooze timer jam ini.
1: Lu pernah nyalain alarm gak sih?
0: Iya, terus kita snooze 10 menit gitu kan. Oh, kenapa bikin lemes?
1: Jadi alarm pertama bunyi sebenarnya badan tuh udah siap untuk bangun.
0: Oh, enggak sih. Enggak sih.
1: Ntar lu saya baca dulu ya. Produksi hormon seperti kortisol mulai meningkat biar kita lebih waspada dan siap mulai hari. Jadi sebenarnya gitu bang, kalau misalnya lu nge-snooze tuh badan lu paksa untuk sebenarnya udah bangun.
0: Kalau alarm pertama harusnya
1: udah
0: matiin
1: bangun
0: sambil bangun nih.
1: Iya, tapi lebih menang malesnya kan?
0: Iya, antarlah.
1: Iya gitu. Nah, kita milih tidur 5 menit lagi deh.
0: Iya, betul.
1: Nah, si otak tuh justru mencoba memulai siklus tidur yang baru. Jadi diulang dari awal.
0: Otaknya bilang, istirahat lagi nih, bang.
1: Iya. Masalahnya siklus ini keburu terputus oleh alarm berikutnya sebelum selesai. Gitu. Akibatnya kita bangun di tengah proses tidur dan mengalami sleep inertia, yaitu kondisi ketika otak masih terasa foggy alias berkabut. Itu kenapa tidur beberapa menit tambahan emang enak, tapi setelah bangun justru badan terasa lebih capek dan lebih berat gitu.
0: Makanya banyak orang yang bilang kayak, sabar ya gue kumpulin nyawa karena di kita snus mulu kali ya.
1: Jadi diulang-ulang mulu tidurnya, baru mau jalan diulang gitu.
0: Berarti alangkah baiknya kalau gak usah pakai snus, tapi pakai yang kayak alarmnya berapa kali gitu kali ya. Jadi alarm pertama jam 8 pagi nih, alarm kedua jam 1, alarm ketiga jam 7 malam. Nah tuh, asaga udah malam tidur lagi ya.
2: Sometimes all you need is that one perfect song on that perfect drive. Drive and Jive continues right after this.
3: Setiap hidangan punya cerita, setiap hotel punya standar, dan dibalik setiap pengalaman terbaik selalu ada inovasi yang menggerakkan industri. Kalau kamu adalah pelaku industri hospitality, food and beverage, atau sedang mencari peluang bisnis baru, ini tempat yang wajib kamu datangi. Food and Hospitality Indonesia 2026, the 20th Indonesia's leading international hospitality, food and beverage trade exhibition, a thrilling journey of excellence that celebrates the new and ignites the future. Berlangsung dari 21 sampai 24 Juli 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta bersama Hotelex Indonesia, Fine Furniture and Deco Asia, Hotel Shop Design and Supply Asia, serta Propak Indonesia. Temukan ribuan produk dan inovasi terbaru, bangun koneksi dengan supplier, buyer, dan para decision maker, serta ikuti FHI Business Matching, Indonesia Coffee Competition, Culinary Talk, Wine Masterclass, World Fashion Drinks Competition Indonesia Division, Seminar, Networking Sessions, dan masih banyak lagi. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.foodhospitalityindonesia.com dan dapatkan tiketnya sekarang melalui bit.ly/FHI2026ATS. Food and Hospitality Indonesia 2026, where hospitality meets innovation. A thrilling journey of excellence that celebrates the new and ignites the future. See you there!

0: and Jive. Satu minggu kalian nemenin lu sampai jam 7 malam. Kali ini apa, Sal?
1: Request lagu boleh kali.
0: Itu dia. Chill aja dulu sama kita.
1: Iya, janji deh. Kita biasa aja.
0: Ya, asik bareng boleh kali. Sabi boleh, bisa kali.
1: Demi Allah, Ma.
0: Request lagu apapun yang lo mau, tapi kasih tahu ke kita judul lagunya sama penyanyinya.
1: Ya nanti iya dong, maksudnya bakal... request gak kasih tahu judul lagu? Is that even a question?
0: Ya misalnya nih.
1: Apa?
0: Ya,
1: apa?
0: Yami dari siapa tuh?
1: Justin.
0: Bisa juga Nio.
1: Enggak
0: ada. Ya maksudnya yang ada sama gitu. Yang ada sama mungkin. Makanya lebih baik kasih tahu full aja.
1: Ya. WhatsApp di 0815 1987 6876.
0: Atau boleh juga langsung DM ke Instagram kita @therockinglife.jkt. You are listening to

0: Halo, maksud malam.
1: Kok ayah? Halo.
0: Hanya.
1: Halo.
0: Jadi Owe sama Aye.
1: Kita ada di Drive and Jive Talk sekarang.
0: Yes.
1: Gitu.
0: Chill dulu aja di Selasa. Soalnya kali ini.
1: Ini bentar lagi mau Agustus loh. Udah melebihi dari setengah 2026.
0: Damn, goals-goalsnya gimana? Goals-goalsnya.
1: Nah, itu dia. Ada yang ngomongin goals, berarti ada juga yang ngomongin tentang kebiasaan-kebiasaan kecil yang lo lakukan yang ternyata mengubah hidup lo, mungkin juga lebih mempermudah jalan lo menuju goals lo 2026.
0: Oh iya, sampai kan ini masih mau akhir nih. Masih bisa nih, masih kebulu nih.
1: Masih lah, masih bulan
0: kalo
1: sebulan
0: ubah.
1: Juli. Masih ada banyak. Makanya berubah tuh masih bisa, Mar.
0: Masih bisa ya?
1: Masih. Kenapa tapi jangan kebanyakan bengong.
0: Enggak usah dibahas itu. Itu off L. Jangan ya.
1: Iya.
0: Kita kasih tahu ke Roksa dulu aja, benar kata salah. Apa kebiasaan kecil yang ngubah hidup lu saat ini? Coba pikirin dulu, renungin sapi, habis itu kasih jawabannya di
1: WhatsApp 0815 1987 6876,
0: atau boleh juga ke Instagram kita @therockinglife.jkt.
2: You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: DRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
1: Saat topik makanan di Drive and Jive, back again nemenin lu. Kali ini kita lagi ada di Drive and Jive Talks.
2: Yes.
1: What we going talking about talk?
2: Okay. Noted
1: talk
2: cap.
1: The talk.
2: Okay, noted cap.
1: Yeah, yeah.
2: Jadi kita mau ngomongin tentang kebiasaan kecil nih, Kapten. Kebiasaan
1: habits.
2: Kecil yang mengubah hidup. Gitu.
1: Kalau kata James Young ya.
2: Yeah.
1: All the habits of my heart.
2: Kamu tuh tidur jam berapa hari ini?
1: Jam 5, Bos. Makanya nih linglung nih gua nih.
2: Oke, saya lanjutkan ya, Pak.
1: Iya, boleh.
2: Jadi ada enggak rockstar kebiasaan-kebiasaan kecil yang mengubah 80% hidup lu? Padahal yang diubah cuma satu.
1: Cuma satu kebiasaan. Ini kebiasaan yang mengubah jadi lebih baik atau lebih buruk?
2: Baik dong. Enggak selalu lebih buruk dong, sayang.
1: Nanya dulu, makanya
2: baik,
1: make sure.
2: Yang baik. Jadi baik. WhatsApp di 0815 1986876.
1: Atau boleh juga DM ke Instagram kita aja jawaban lu @therockinglife.jkt.

0: selamat datang di Drive and Jive Talks ya Rockstar. Kita lagi ngebahas soal apa kebiasaan kecil yang ngubah hidup lu saat ini.
1: Apa Marco Randy?
0: Gue ya, semenjak gue sebenarnya gak kebiasaan kecil saat ini, tapi beberapa setahun ini gue jalanin.
1: Apa tuh?
0: Main pedal itu. Gue jadi lebih aktif, lebih sosialisasi, lebih nemu teman.
1: Dia ngomongnya dengan keadaan lu liat, lu ngaca.
0: Kusut banget, kusut tau.
1: Udah ngaca gak?
0: Udah jelek banget. Gue aja kaget. Gue aja kaget.
1: Terus.
0: Tapi maksudnya ternyata dulu kan gue basket, abis itu gak basket lagi karena gue takut cedera, takut body contact dan segala macamnya
1: gitu. Takut lu di contact?
0: Body contact. Takutnya cedera lagi.
1: Oh iya, oke.
0: Trauma, badan gue trauma gitu.
1: Ah sih.
0: Terus kayak gue suruh badan gue ke dokter, ke psikolog aja. Nah ternyata abis itu kan ya membesar kan gue.
1: Masa sih kayak gak kelihatan?
0: Kayak roti, kelihatan banget, lu gak usah sarkas. Iya kan? Kayak roti mengembang gitu.
1: Terus?
0: Akhirnya disuruh coba pedal lagi. Ternyata pedal ini salah satu hal yang gue syukuri ada.
1: Oke.
0: Sama kayak mungkin sekarang orang-orang high rocks tuh. Kayak ih ternyata high rocks menyenangkan. Nah ini sama di pedal tuh menyenangkan buat gue.
1: Oh lu udah balik lagi ke pedal ya?
0: Yes, I'm the pedal man bos. Pedal
1: oh,
0: man
1: bos. Oh soalnya kan kemarin sempat hiatus.
0: Hiatus, itu cedera.
1: Oh iya, oh iya.
0: Cedera 2 bulan.
1: Cedera 2 bulan gitu.
0: Tapi thank you pedal ya, thank you.
1: Kualitas hidup lu makin gimana setelah?
0: Suram tetap. Tapi maksudnya ya.
1: Oh, beneran dong.
0: Beneran suram. Tapi maksudnya ada 2 jam bahagia lah. Rockstar, apa kebiasaan kecil yang ngubah hidup lo saat ini? Apakah sama kayak gue? Olahraga?
1: WhatsApp di 0815-1987-6876.
0: Atau boleh juga Instagram ke kita aja @therockinglife.jkt.
2: Sometimes all you need is that one perfect song on that perfect drive. Drive and Jive continues right after this.
3: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

find you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Dev Talks ngebahas apa kebiasaan kecil yang ngubah hidup lu saat ini, Sarah.
1: Sarah?
0: Iya.
1: Tidur.
0: Hah? Maksudnya?
1: Tidurnya lebih disiplin sekarang.
0: Oh, jam tidur.
1: Jam tidurnya lebih disiplin, dan kalau di atas jam 9 malam itu sudah tidak mengunyah. Bukan gara-gara gue takut gendut atau apa, Rockstar, tapi ternyata kalau misalnya lo itu masih makan
0: di atas jam
1: 9 gitu misalnya, dan lo ada rencana untuk tidur jam 10, itu tidurnya jadi gak nyenyak.
0: Oh, karena masih badan
1: masih digest. masih bekerja.
0: Iya.
1: Karena ternyata dari kebiasaan kecil yang gue ubah dari awal tahun ini, apa sayang? Kenapa tadi? Oh, itu tuh mengubah. Coba lihat.
0: Ayo mengubah apa? Gue lagi liatin schedule gue.
1: Mengubah. Pertama moodnya jadi lebih baik.
0: Iya. Lu sekarang emang gini, kasih tahu kita perubahannya sebelum lu tidurnya teratur. Sebelumnya jam berapa?
1: Sama kayak lu kok.
0: Jam 4.
1: 3, iya, tapi pagi-pagi gue tetap lari.
0: Enggak sehat enggak sih?
1: Enggak sehat dong. Itu tuh terakhir gue kayak gitu kayak 2024 bulan Agustus.
0: Oke, kalau sekarang?
1: Tahun lalu. Sekarang itu gue tidur paling lama jam setengah 12.
0: Setengah 12 itu malam, udah paling malam.
1: Itu udah paling malam tuh. Itu udah kayak udah nguap-nguap. Gue sekarang udah jam 8 aja gue udah nguap. Terus bangunnya sekarang udah bisa jam 5 tanpa alarm.
0: Terus jam ngapain 6. Jam 5 bangun?
1: Ada yang namanya kita menikmati pagi tanpa pikiran gitu loh, Mar.
0: Di YouTube aja, YouTube.
1: Makanya gue bilang ini kebiasaan kecil yang mengubah hidup gue.
0: Kayaknya gue harus coba lakukan.
1: Coba dengan bantuan melatonin atau magnesium.
0: Magnesium
1: langsung dua ya, jangan satu.
0: Magnesium ya.
1: Iya, magnesium.
0: Itu yang buat tulang ya?
1: Hah? Itu kalsium kali.
0: Oh, kalsium. Magnesium apa ya?
1: Magnesium itu magnesium glycinate untuk membantu supaya pikirannya lebih tenang, jadi lebih gampang untuk tidur gitu. Kalau misalnya belum kebantu lagi, coba pakai ashwagandha. Tapi kalau ashwagandha buat laki-laki agak bahaya.
0: Kenapa, Bang?
1: Karena beberapa orang tuh malah bikin bangun.
0: Oh.
1: Makin bangun dia.
0: Makin hormat dia.
1: Iya, makin hormat.
0: Iya.
1: Jadi jangan lupa tidurnya diatur dan lebih disiplin ya. Apa kebiasaan kecil yang mengubah hidup lo saat ini? Lo bisa WhatsApp di 0815-1987-6876.
0: Atau boleh juga DM aja ke Instagram kita @therockinglife.jkt.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinos Gina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at MomsWithMoms. MomsWithMoms Festival 2026, Becoming Her. Disponsori oleh NJS Gold. Didukung oleh Charles & Keith, RH, dan Nusaka. Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, One Satrio Kuningan.
3: The Rockin' Life is on.

0: Salah topik Marco Andy, welcome back. Oksal yang baru join di Drive and Jive. Kita lagi ngebahas Drive and Jive Talks. Tentang apa sih, Sar?
1: Apa kebiasaan kecil yang mengubah hidup lo? Kecil aja. Kalau Marco kecil tadi aja. Kan fedel.
0: Fedel.
1: Kalau aku tidur.
0: Iya.
1: Tidur 8 jam tuh enak banget, Omar.
0: Masa sih? Gak pernah ngasain gue.
1: Kalau lo apa, Rockstar?
0: Iya, kasih tahu ke kita dong. Jawaban lo bisa langsung WhatsApp aja di 0815-1987-6876.
1: Atau ke sosial media kita di therockinlife.jkt.
2: You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin, dibayiin.
1: Ngomong, dimomong.
2: Iya, disayang-sayang.
1: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
3: Mem, terima kasih ya, sekali lagi.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. You're listening to

0: Kembali back again Drive and Jeff, nemenin lu di Drive and Jeff Talks kali ini. Kita lagi ngebahas soal apa kebiasaan kecil yang ngubah hidup lu saat ini. Ada Lola.
1: Lola.
0: Kangen banget Lola.
1: Parah. Sekarang tiap pulang kantor rapi-rapi bareng dan nyiapin baju buat hari besoknya. At least naikin mood dikit dan gak bikin heboh pas gue berangkat kantor. Ih, this is a very interesting
0: aneh
1: method.
0: Banget.
1: Hah? Kok aneh sih? Enggak supaya aneh. Mental loadnya besok itu jadi lebih berkurang.
0: Oh, bangun-bangun biarpun kalau misalnya amit-amit telat,
1: udah, siap, itu.
0: Ya pakai bajunya aja buat besok.
1: Kadang gue gitu. Sumpah, kadang gue kalau misalnya gue lari besok jam 5 terus gue kurang tidur nih.
0: Iya.
1: Jadi gue udah pakai dari awal sport bra dan lain-lain. Jadi pas bangun gue cuci muka tinggal pakai sepatu.
0: Oh.
1: Gitu, Bray.
0: Kalau gue biasanya
1: apa nih?
0: Telat nih misalnya. Mm-mm. Besoknya udah telat nih. Mm-mm. Kagak mandi. Iya, kalau bisa seminggu seminggu full. Itu namanya apa? Namanya apa? Dedikasi.
1: Andika.
0: Andika bilang isi bensin di jalan pulang is the key. Daripada harus buru-buru di paginya, harus ke pom bensin dulu lah, ngantri. Nah, kebiasaan yang bikin hidup ini agak tenang dikit.
1: Dikit-dikit, tapi emang pas bokap gue pas masih hidup juga gitu sih. Ngisi bensin pas pulang.
0: Kalau ayah gue tuh selalu bilang, kalau udah setengah isi bensin aja.
1: Iya, tapi kalau gak ada duitnya ayah gimana?
0: Iya juga ya.
1: Iya, iya. Kan dulu kan bensin gak kayak sekarang, bro.
0: Iya, sekarang bensin udah naik, dulu naik, mas naik.
1: Iya, lu naik kapan?
0: Hah? Naik mobil gue.

0: 2 jam nemenin lo rockstar di Drive and Jive.
1: Aduh, thank you banget ya sudah berbagi tips and triknya
0: thank
1: untuk
0: you.
2: Sorry.
1: Untuk mengubah hidup jadi lebih sedikit tenang. Gitu. Sebenarnya kebiasaan-kebiasaan kecil aja, tapi ya lumayan lah. Daripada gak bisa tidur sampai jam 5 pagi ya gak bos?
2: Iya, daripada lu manyun.
1: Daripada lu manyun, mendingan lu mandi. Sarah Tobing.
2: Maaf, Pak Andi.
1: Pamit dulu.
2: Pamit
1: besok
2: juga.
1: Kita ketemu lagi di jam yang sama, dari jam 5 sore sampai jam 7 malam di Drive and Jive.
2: Yes, sir.
1: Have a good evening, rockstar. Hati-hati di jalan ya.
2: Bye-bye.

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinoskina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at Moms with Moms. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Disponsori oleh NJS Gold. Didukung oleh Charles & Keith, RH, dan Nusaka. Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, One Satrio Kuningan.
2: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
3: Another World Cup, another underdog story.
2: Rockin' Sport.
3: Bareng gue Danar Kalingga, kita bakal ngomongin soal Piala Dunia 2026 yang lagi berjalan sekarang. Setiap Piala Dunia selalu punya cerita tim underdog. Kroasia pernah sampai final di tahun 2018. Maroko bikin sejarah ke semifinal. Di tahun ini, banyak nih yang penasaran siapa kuda hitam berikutnya. Karena makin banyak negara peserta, makin besar juga peluang muncul cerita yang gak terduga. Tim yang awalnya diremehin, tiba-tiba bikin negara besar pulang lebih cepat. Pertanyaannya, kalau harus pilih satu negara, siapa nih yang menurut lo bakal jadi kuda hitam Piala Dunia 2026? Kalau gue sih, Norwegia. Kalau lo siapa?
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
4: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: sudah siap nonton Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Codeline, dan artis internasional lainnya? Southeast Asia's leading music festival, La La La Fest 2026 is back. Nikmati penampilan dari Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Hon, Flow, Steve Lacy, Beavers, Farewell Show, Codeline, dan masih banyak musisi internasional lainnya. Nikmati juga art installation dan visual experience khas La La La Fest yang selalu memorable di festival ini. Tanggal 22 dan 23 Agustus 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta. Buat info lebih lengkap dan tiket, bisa langsung cek www.lalalafest.com. La La La Fest 2026. See you under the stars.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: S2026 di 49 Mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: This is TRL, The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinos Gina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at Moms with Moms. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Disponsori oleh NJS Gold. Didukung oleh Charles & Keith, RH, dan Nusaka. Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, One Satrio Kuningan.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: 4 tahun sekali, dunia bukan cuma mencari juara baru, tapi juga superstar baru.
0: Rockin' Sport.
1: Balik lagi sama Danar Kalingga di Rockin' Sport. Kita bahas soal Piala Dunia yang selalu melahirkan bintang baru. Tahun 2014, ada James Rodriguez yang tiba-tiba jadi sorotan dunia. Di tahun 2018, ada Kylian Mbappe yang bantu Prancis jadi juara dunia di usia 19 tahun. Dan di tahun 2022, dunia makin mengenal nama-nama seperti Jude Bellingham sampai Enzo Fernandez yang jadi Young Player of the Tournament. Karena setiap Piala Dunia, selalu ada satu nama yang performanya meledak di waktu yang tepat. Dan dari situlah, perjalanan menuju status superstar biasanya dimulai. Kira-kira siapa yang bakal jadi superstar baru berikutnya di Piala Dunia 2026? Apakah Lamine Yamal, Endrick, atau Cristiano Ronaldo?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to TRL.

0: You are now tuned in to Swing Theory.
1: You are listening to TRL, The Rockin' Life.
2: But if you love.
3: Udah siap nonton Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Code Line, dan artis internasional lainnya? Southeast Asia's leading music festival, La La La Fest 2026 is back. Nikmati penampilan dari Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Hon, Flow, Steve Lacy, Beavers, Farewell Show, Code Line, dan masih banyak musisi internasional lainnya. Nikmati juga art installation dan visual experience khas La La La Fest yang selalu memorable di festival ini. Tanggal 22 dan 23 Agustus 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Buat info lebih lengkap dan tiket, bisa langsung cek www.lalalafest.com. La La La Fest 2026. See you under the stars.

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau gak cocok.
2: Kalau gak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: iya kan? Jadi kan harus ya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
1: Ya di blok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
5: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: It's 7.6 TRL, The Rockin' Life. You're here with us at Swing Theory with me, Shaq Andre.
1: And me, Monica Karina.
0: Dan kita baru aja dengerin Gwen Buns with Hide and Seek. Kita mulai memasuki jam-jam favorit gue di setiap episode Swing Theory. Yang seringkali makan banyak space di kepala gue.
1: Wah, ini nih bagian kita ngobrol panjang ya.
0: Yep.
1: Kayaknya ini juga part favorit gue sih. Jadi lo gak sendirian.
0: Let's start with what's been taking up space in your head lately, Mon?
1: Oh, getting deep with the starting question. I think there's a lot, to be really honest. I mean, in the grander scheme of things, like with the state of the world right now, I think it's only fair to say that ya, banyak itu yang di kepala gue. Seperti, gue yakin kita semua lagi banyak lah isi kepala yang lumayan belibet ya. Tapi oke, boleh kita coba kerucutin jadi sesuatu yang mungkin gue lihat sendiri ya.
0: Yep.
1: It is recently announced that Meta now allows a feature that allows our Instagram content to be used for AI images. Sebenarnya mungkin nothing new, tapi fitur itu tuh sekarang udah bisa digunakan terhadap semua akun di Instagram yang statusnya publik. So, in retrospect, someone out there can easily use our photos simply by tagging our username in an AI prompt unless lo matiin fitur itu atau lo bikin account lo jadi private. Now, I want to know, what are your thoughts, Ray, on that? And do you think it's just something that naturally comes with the progress of technology?
0: Well, I think the unfair part about AI is that those tech companies use human craft to train their models, which is, you know, it sucks. But it's us who let them do what they do by approving the terms and conditions when we sign up to those platforms. Nah, dulu kasusnya foto bayi yang dipakai buat ads karena ternyata Meta dan kawan-kawan memang berhak untuk reuse foto, video, bahkan buah pikiran kita dan cara kita berinteraksi untuk benefitnya mereka gitu. So, you know, when the product is free, then we are actually the product itself.
1: Aduh, benar banget lagi nih semua yang lo bilang barusan ini menyuarakan isi kepala gue.
0: Tapi, again, in the grand scheme of things, itulah harga yang harus kita secara kolektif bayar demi progres itu sendiri bisa tercapai. Dan seperti yang udah-udah kan, hasil dari itu semua kita nikmati secara kolektif juga gitu. Though, I'm not sure it's a win-win, but we surely take some and lose some, and that's pretty fair. Nah, tapi sebagai orang kreatif kan, sense of belonging kita sama karya kita lumayan atau bahkan tinggi banget ya. Jadi pasti adalah sebel-sebelnya karena merasa buah pikiran kita dimanfaatkan, quote-unquote. Tapi kan originality itu nggak exist in modern world gitu, jadi nothing new under the sky. Karya kita adalah hasil pengolahan dari referensi-referensi yang kita kumpulin. Yang jadi masalah adalah kita merasa si tech companies ini, again quote-unquote, mengambil buah pikiran kita without consent. Itu yang jadi masalah.
1: Bener, gue setuju banget. I'm processing everything that you're saying, dan I think you're putting it really well. Gue setuju banget. There's probably absolutely nothing new under the sun. Bagian itulah paling bener lah ya. Kita tuh semua kayak, we're just recycling everything. Like, trends are recycled. Like, everything that's happening is kind of just kayak muter lagi gitu kan. Bagian itu tuh, iya, setuju banget. Tapi kayaknya kalau buat gue secara personal, ada semacam, apa ya, kayak suara kecil di dalam hati gue yang ngerasanya tuh kayak, man, kok kita diburu-buru banget ya? Or maybe I'm just a little bit scared of the speed of the progress. Padahal sebenarnya mungkin intinya tuh, ya you just have to adjust or die gitu kan. Kalau obrolan populernya kurang lebih seperti itu gitu. But do you ever get that kind of worry too? Apalagi yang menyangkut sama hidup atau pekerjaan kita secara langsung.
0: Ada dokumenter yang buat namanya Kirby Ferguson. Gue nonton zaman-zaman sebelum Vimeo diblokir karena satu dan lain hal. Judulnya Everything is a Remix. Menurut gue Rockstars harus nonton. Bisa nonton di YouTube juga kalau gak salah udah ada sekarang. Nah, di situ tuh menarik banget karena dia bahas dari music, film, novel yang semuanya adalah hasil daur ulang atau remix. Jadi salah satu hal yang gue tangkap setelah nonton itu adalah kita nih manusia seakan-akan punya kebutuhan untuk jadi yang paling bagus, paling cepat, paling keren, paling lah. Nah, dalam prosesnya tuh jadi melakukan segala sesuatu, melakukan segala upaya untuk jadi yang paling gitu. Nah, dan kita tuh jadi lupa kalau good things take time. It just harus, it's inevitable, tapi pelan-pelan aja because slowly is the fastest way to be where you want to be.
1: You are spitting bars today. I am very impressed. That's very well put. You are spitting bars. Kembali lagi, gue masih memproses semua yang lo omongin ya. Itu, yep. First of all, I will watch that because yeah. I think it'll be really harus, good for thought. Pengen yep. banget. But now I guess it begs the question. If we're currently at a place where everything's available to us, kayak di kepala gue tuh, zaman sekarang nih, skill apapun yang lo pengen pelajarin, itu hampir selalu bisa dipelajari dengan adanya internet. Ini ya ini contoh gampangnya lah ya, on the top of my head. And we have AI now that's also disposable to us at any given moment to assist us in a lot of things. It can imitate styles, it can produce endlessly, it's trainable. So now the question is, what becomes rare?
0: The unintentional mistakes, the imperfections, the human feel, I guess. Mungkin stencil art, ya. Yeah. Mungkin stencil art akan booming lagi. Mungkin kelas privat akan jadi lebih mahal. Mungkin. Nah, yang pasti human errors akan lebih minimal, gitu. Dan kita akan capek, aduh cepet-cepetan, sampai akhirnya butuh rehat supaya bisa mengkurasi apa yang kita butuh dan apa yang kita mau. Beda tuh soalnya.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, karena musisi, terutama angkatannya Fatan ke bawah, pasti... menurut gue mostly bisa lah bikin lagu karena semua fasilitas dan kemudahan-kemudahan yang mereka punya gitu, software,
1: bentar. Internet, angkatan Fatan ke bawah nih tahun berapa ya?
0: Kelahiran 2000 ke bawah.
1: Gen Z ya?
0: Gen Z, benar. Jadinya tuh akan mengerucut tuh ke taste karena skill tuh jadinya accessible gitu, semua orang bisa punya skill kalau nggak males. Nah, tapi tuh ada teori kalau taste tuh sebenarnya bisa dilatih gitu, taste to skill. Pernah ngomong. Seru banget ya.
1: Pernah sih. First of all, shout out to the Gen Z's because yep. I think y'all are apa ya, adjusting so quick. Atau mungkin ini emang eranya Gen Z melebarkan sayap gitu ya. Kayak gue tuh kadang ngerasa kalau dibandingin sama teman-teman gue yang Gen Z tuh, gue kok kayak agak pelan ya nyerap apa ya, kayak skill dan mengadjust ke yang cepat-cepat tuh gue rada pelan gitu.
0: Benar. Mereka kejago banget.
1: Tapi
0: sih.
1: Iya kan, and I think that's such an admirable thing. Tapi kalau soal si taste itu sebenarnya bisa dilatih, gue kayaknya setuju sih. Karena menurut gue lumayan logis gitu. Karena di lain sisi gue pun percaya sama statement bahwa you are who your closest 5 people are.
0: Yep.
1: Yang menurut gue bisa juga kayak lo bandingin dengan lo tuh adalah produk dari apa yang lo konsumsi sehari-hari, mau itu film, buku, musik, tren, atau apapun lah yang lo continuously consume. In one way or another, this quote-unquote taste will kind of adjust as a product of that. Jadi, iya gak sih? Kayaknya sih bisa ya dilatih. Gak tau nih, kok gue jadi mulai bingung ya. Gimana Rapsas? Kalau menurut kalian gimana? Kalian setuju?
0: Nah, sambil kalian mikir, kita dengerin dulu Turntable and Mixer by the playlist B-Man, Young Guru, Marcus Murray, Gareth Duncan, and Kendolas.

0: Ali. DRL. Weekend itu kadang bikin bingung deh. Mending nonton konser, belanja fashion, atau hunting beauty products ya. Untungnya di Social Chic Jakarta 2026 gak perlu bingung lagi. Karena semuanya hadir dalam satu pengalaman yang menarik. Sebuah festival lifestyle yang mempertemukan fashion, beauty, musik, komunitas, dan berbagai pengalaman seru dalam satu tempat. Nikmati penampilan dari Tulus, Raisa, Kahitna, Justy Lucy, Mahalini, Sal Priyadi, dan masih banyak lagi. Sambil menjelajahi fashion, beauty brands, activation area, dan F&B area. 31 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Stadion Madya Gelora, Bung Karno. Untuk informasi lebih lengkap soal tiket, line up, dan event rundown, bisa cek media sosial at socialchic.id. Social Chic Jakarta 2026, where music, style, and stories come together.
1: You are listening to TRL, The Rockin' Life.
2: Swing Theory.

0: are listening to TRL. The Rockin' Life.
1: Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinos Gina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at Moms with Moms. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Disponsori oleh NJS Gold. Didukung oleh Charles & Keith, RH, dan Nusaka. Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, One Satrio Kuningan.

0: siap nonton Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Codeline, dan artis internasional lainnya, Southeast Asia's leading music festival, La La La Fest 2026 is back. I would love just to be. Nikmati penampilan dari Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Hon, Flo, Steve Lacy, Beavers, Farewell Show, Codeline, dan masih banyak musisi internasional lainnya. Nikmati juga art installation dan visual experience khas La La La Fest yang selalu memorable di festival ini. Tanggal 22 dan 23 Agustus 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta. Buat info lebih lengkap dan tiket bisa langsung cek www.lalalafest.com. La La La Fest 2026. See you under the stars.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
1: Rockin' Style.
2: Halo, Sarazani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
3: You're listening to

0: Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di Wan Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinoskina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at Moms with Moms. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Disponsori oleh NJS Gold. Didukung oleh Charles & Keith, RH, dan Nusaka. Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan official venue, Wan Satrio Kuningan. Apa sih jadinya kalau Marco Randi dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang,
2: iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
1: Disayang-sayang. Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Man, terima kasih
1: ya.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

You're listening to TRL. The Rockin' Life.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang, ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini nggak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin nggak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya nggak berkesudahan.
2: I found something.
3: Hey. Did you find?
2: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place built them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
1: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
4: You're listening to

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
2: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya gak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
3: The Rockin' Life is on.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

You're exactly where you need to be. This is TRL

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Plus. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: are listening to TRL, The Rockin' Life.
1: Jet setter, go getter.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: iya kan? Jadi makanya harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan kemarin kita kenapa.
1: Ya gue diblok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. You're listening to

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.